0: zamlang rigbi khayam sung therbi karma o chen
1: chedang a ye sim khona hyen bi jir khu zhe jian
0: alang rung zamlang de ji
1: among chu de de rum geng ge shnu kan an ji bi me to qin bo
0: wen bang xin jin geng ji xir bi bi bi nian zu ma rang mu
1: alang rung zamlang rje ji
2: Zasi den bi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Thong de ya lang zhong zam lang ar jen chik ji pi le chen nang nga chi che nam la. A zhong ar ka zong chak pi she pi zam lang ki sir je bi a zhong. Zhe ke go zong ji ba men te te tong ji yin pi. Che chi ti tar sen bar ar ka se she.
3: Yang a che ni ge gi lor ji yang a je le. Ko mar vga nam chi kong la yang a je le. Yang adir chiga chalang an rosa yang amila Yang kanjim kukhtsa vamula yang adi Yang shiatala telag shomila yang asam Yang shiwi lhokhunan shito yang asir Yang taki shiwi an chayjong yang ajil Ko marab shtikwi akwi taba yang adi Yang kapsil lagli nang an song yang ashi. Ko mabji khombo cho tong yang ate. Khwa te yin me pang shiondi yang asam. Yang manyin chapi kajin yang ajil. Ko marwar dinji erdil nong yang ate. Kan kiwi lor ji shi le yang ayin. Yang tishang shu pi shtari yang atang. Yang margulan dalwi rat yang ani. Awal hargul chi lang arji le yang ashi. Khtam khsang wa ma chong nag yang ako. Ta adin shia chin shkar ma yang alag. Yang lakhang shakwi khwadar yang ate. Yang sabab zinang ombar yang awab. Tag manin khombu chale yang ayin. Yang margulan dalwi zantul yang ate. Yang sabab zinang ombar yang awab. Yang shigdan warta khwarnzang yang achi. Ko wikjin ma chil tsam la yung ajag. Shanguro chalwa ahtagaron yung aril. Ta rurdi japa chotong yung aril. Yung sanchin hkankar chit yung ajag. Yung shirkhun lontiv shagang yung amil. Yung chagir jalun zanchag yung achi. Yang tri pig xian zhi nang dun yang e zhig. Ta zhi gi go yang bib li yang e de. Ta yin sim ma chong yin na yang e mi le. Ma chong kar di ga la ta lang di. Om bi hwa te tam chi ke. Hong bu cho tong ge ngan yu yi ni. Ti khang ra xin bu nda jo ge go sa ji tang no xi. Tunme margu ka ardiku nyezhig ardina tangtang nu ngantse tendang jawi. Shir gul khrtang ganchigi. Sokwartan jansi gayetra kongji ta. Kongchil khanchi tanga shikhong zi. Gazirndig zi gini khombo chotong jawo te. Jansi gayetra kongong gaglanda langnar. O na yang. Gala ala tun milla malin arija ya. Gaga tina malin kamil chirila ya. Shtyab jawar jamtsu shabla arindala ya. Yangar dagatan rowa arigitri nama ya. Yang korwin soli dalta risola ya 三等着这个一件可没力气但啊等啊我妈洗里那呀他个你呢妈呀那让你几个人那呀他让我杀他们将个里了呀Yang ga nam chi er ki wi jar jil chi ga la ya Yang an jan si ga ya ta a ko ji er i ser ya Yang am ma chong sim chong ya ga ta chi ga ste ya Ka de o nyang ga an zi ra chi shong ya Cho cho thong ga mo dar thong ri ma ya Dar jabri tanga ashta thori maya Chashtim bar tanga agalan thori maya Num chamu tanga ashkin thori maya Si chandri ashkab ka ardhin thori maya

yang ala ngaki yang akselver shaya yang unlar jawa yang ardiam tsun chenaya yang yadam artam chogo yang rulwan chenaya yang sanda chogo yang khar thaya yang ngandi ngangu yang masinaya malhali wapa yang mikurdoya arar jamtsu sikwa yang arar balhanaya kalang lhardi karu yang tipgayanaya yang yipi erdigar yang khuwaya nye khuur digna yang matabateya yang chozen kana yang machulasiraya kankiwin chatsum yang mashileya khjidimun tanini yang khjigndokwaya ngagnyamu trinjer yang matoliya kalalimbi chuja yang ajagndokwaya khtam tsaru yekil yang matunaliya tsigtsapu yanjil yang ashagngowaya ndrin yangwi tringu yang masnaliya annar kutsal shapi yang khwapanchaya yang tinsam shiwi yang sughlikaya nakulmu nyokwi yang wawasaya taksantam matso yang jatsangoya khwartangma ngachi yang kuchisiraya awkhwa undashi yang arzupalaya chumma chung kargo yang ardotangaya har digjil machil yang lalayawaya qardinnaku wala yang choyigshil milaya maskinjil machil yang ashewiwaya njang sadam wala yang chibshil milaya ti tang san stali yang akrngun thoya ta chay rata yang gzkwaya yar gola tagna yang norlan jawaya yang chagna ikwa yang ardachishaya yang chimgxina yang astingne ngumaya haksak njawa yang galangla jagaya yang gantartana yang akirtulaya yang jadal sadma yang arjawote

呀他他拉里那样马西哥呀用个扎布拉回马样混得能起呢呀用地西尔公的样这国人做了呀用三德个一起呢样这给了他呀Yang Andi, Yang Ango, Yang Masina, Yang Stagtan, Shabla, Yang Agamatanina, Yang Ziron, Rila, Yang Dordon, Rayonaya, Yang Manin, Dordi, Yang Chonzon, Taya, Yang Huawei, Erdonsa, Yang Jawainaya.Yang zongqin te yi yang nang jil te ya Yang pasa manin yang la la te ya Yang makong masiv yang gala la te ya Yang manin chuchin yang long jil hun ya Ngāg mānyin khūmbu yāng lāg lā sīr yā Yā kūrī hwā chūng yāng gāyāng chūng wā yā Hwā hwā ūr dān chīl yāng zūng cīn nī yā Gajā chīg tālā yāng lāng wī tī yā Gālā ālā cām zī yāng gōjī mī lā yā Ta te rang pani yang zun zang war ya Chun da shil ngartam yang kharara ya Khwa zir na lag ji yang tenja go ya Yang chotong dar ji yang nan jin te ya

Yang kadong lak chak yang magi to ya Yang on tsum nam la yang dok sam yo la ya Yang tori er jik zil yang mar zi ja ya Yang mar ya shtak yang der jir kam ya Yang shtak nja ngar kil yang jok ma te ya Yangar gumchen shiwa yangar gapurila ya Yang shichon partzil yangar matzi ja ya Chahurwa tangar yangar dolan jar ya Khtagnjawi ramu yangar chamate ya Yang shima lipchi yangar simbarila ya Yang ni man gurtsil yang lechang arti ya Yang nam nag xiang yang an thala yar ya Yang yar ngar dipi yang ag dang charte ya Yang sab sab njai yang charwar la ya Kung khum bu njam chag yang lechang na ya Yang shtagrong jala yang dashi mila ya Adjilin jawi erdzinlo yang shtigni shtyola ya Ta akam ponshi yang shtiorila ya Chorongwi shtibchi yang agarnyazo ya Arjigzirnu shtagkil yang adin nam ya Ardin ngoma khundang yang adgsir na ya Ngi thangchi lhamchi

Kala thala la mo thala yang le na Tash jam ni rin chen nam sam yang chen Yang jab la gwir ma chig sam yang chen Awa khwa ush tang ma ar gong la yang to la Yang san da gir chen ga jan ji yang ye la Yang trishki la khar zan tang yang se re Yang ngan di ngan ngo ma si yang na Nga shtag rong bul tang khsir zhong yang ne Ar zong ga yong chong khsir lang nang chil yang la Yang rong ga shtong khun lang la yang se re Ta te rang nye mi ar dong kang yang la Shema nyong agwa aglang go yang khe Chigma nyong xinji er jama yang chig Yang shtag rong zanchi er diwa yang la Yang dandri hni chi chi shil yang yin Ta mabji khombo chutong yang la Tanjang chigin jam chig magi yang to Ti nam nyin xir shil nja sa yang mi la Ta hua chung ga yam zhi zhi kwa yang de Chuh ma nyin chi rakh nang ma gi yang to Zhi na ha mi cik zib xia le yang ma na Chuh war lang om bi pur ji ga yang zo Ta yang gir de chi ga ya chi yang wa Aga kami cha la an zim chi yang ji Dama wa wa sangi ga yir la yang to Shib shukwa chung ga shuk chi yang ji Hasa dim khza pi shin kun yang la Kalang shk ji ma tav a ke yang don Ta ong tsum ga nam la an da kui yang sir Shtang san pi chi yu la shi ni yang shong Chuh ma ni na khun bu ar jar du yang go Chuh ma ri ka ro lung la yang kar Ar din na ku wa yi ya ka yang da ga Ka sar gu la ni yi ci ji yang na na Yang sen ji gu sta yi nga ma yang ji Ta mar v ni la ga nur ya yang mi la Yang chong du lar da la shtag ri yang la Yang zim chi gi chen da ga ta ri yang ta Yang ar jigin du la wong wang chang mar yang go Yang zhi zi la chen di ti rang yang ta Yang parn du la ti wu shuk cha yang ma Yang ga nam pang chi chu ta ri yang ta Yang zang du la lag nga ag ma ni na yang khun Yang khwar zi la chen di ta ri yang ta Nga chen di chen ngu ma si yang na Ta rong yi lan thal thang cha mo yang ni Yang la gang la ma na ag ye li yang ti Yang nam ni wa pi chak sam yang shong Yang karu tra la an dom ka yang wa Yang yewa ngal la gang ak sir tsag yang jab Yang tuk tra ngar ma arag chula yang sir Yang tar ta siang ngun lag ta yang yul Yang maru tra la an dom to yang wa Yang yewa sir la ar jang dom yang si Yang tuk tra tang khang ar ga chula yang sir Yang tar ta xia chen lag na yang yul Yang na ku tra la an dom sim yang ba Yang yewa xchig la xir tsig yang jab
yang thukcha phagong langchula yang asera yang tarta apu lagna yang ayola dakhyar nag janji asachi yang agnona yang samjir japsha mafsha yang asam yang thigje chapsha arkira yang athig yang mumbakar yang kola yang asi yang skiwa chai arzala yang athig yang stapa gdanji chug yang ayana yang lerki nadi astangla yang arela yang stagro khwa o lagla yang anga kala phana na zul masam yang ate yang thopi ramo asmil yang asho awa ma khirtian yo ardin ma yang achala chigchgui tharma agmanin yang khona chorngawi lamta mang yang ana nga lhagla khawi ro ta yang anda qtagar mozang ga ton khun lhagla ga lata langi arjig tsatsak ka de lhagla ga khwin chong chong la khwa ka ya apo tenda mail ta dini thau ga sta ga khar ga zong nor alhan ta yang hamman yin khum bu ji ge yong la le tsat ta khig ja yi sta to ga ig la kha tsi ta no lhagla a tig zong yi khar ga khwin chong chong la khwa la ji ta ga khig ja ji zi tsuk ma ti ga ji ga khar ga chig mar khar yi khwin chong ta to ga ig dang zi a ha ha ardang a da u rig na khan yang tsam le hen yin xian bi rig na sim dig na zi yong yi xiong la khwa la khwin chong ta khwin che wo ton khun lag la ga ji ta ga ji ji zi ji kha ga xi ja wi ta to ko thang a ig dang zi chigmar jang jang jang ko di khwin che wo lag la thang a dang yi nie chari ga haro yi ni gar kha na a che ge wo song zi di ka te jang si ga ye cha kong ji ta ཁྱི ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས awul nzambu ghalang la masipi khti ngin chenpo de tsangma ghalu pi ghaabim tsab tsab ghaab hor huwazang ar dikchul khanba ghamaro de anyang chik ghal hasi chikhsim shkimdan ar jigi ergong kur tangdil gablun chevijara ar zonka qashche chepa nyingu urjia chayi shkachik nilar di ne shianang xangwi jeka yi ne togmir huwazang khanba arang ra tsajang damma ghayirjit toggul wala santagatum khsirbi nyimbam tariq siyansi atala kwa nja gabdi chirchong wernag njanchi gayala tukhinjir kai gwa ma nyatag siyansiong shtagmo chirtin mun tongchong shtaglan chikir hamali khumbo chagzin adon machik shtongkhun achag di jabjibta sok longchir dawita khwamo artagin chiwa soksi tongchong okartan chiwa shtan doaga hmigda dare mapo organjir langi omtagnigan chikonu khichita lanzumi khwandan la sukwa ga awarndami ni galari langz harcir nigi gala langna nyan kamining tadi galang sewi nyambam sukni tsiktsib chiwi sukurta omtagniga khu langi nyanci ikime la agar langu nukabde gablon ar dikchu khamba gamaru di traaz tigrin barwa khabka jangi xta marchungu karh korchele qalanda langnar

0: ᱡᱟᱭᱟ ᱛᱤᱜᱥᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱞᱣᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱥᱟᱫᱟᱢ ᱠᱷᱚᱨᱣᱤ ᱭᱚᱱ ᱥᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱥᱮᱨ ᱭᱟ ᱟᱫᱤ ᱜᱞᱟᱨᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱠᱣᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱭᱟ ᱭᱟᱨ ᱡᱩᱝᱠ ᱭᱟ ᱪᱮᱞ ᱭᱚᱱ ᱟᱥᱪᱮ ᱪᱷᱟᱵ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱛᱟᱦᱣᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱ ᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟ ᱭᱚᱞ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱤᱱᱥᱞ ᱣᱟᱨᱱᱚ ᱭᱚᱱ ᱧᱮᱨ ᱫᱟᱜᱱᱤ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱭᱚᱱ ᱟᱥᱪᱮ ᱡᱩᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱮᱱ ᱥᱚᱠᱥ ᱭᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱡᱮ ᱢᱮᱞ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱡᱮᱣᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱩᱪᱢ ᱡᱚᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱨᱫᱮᱱ ᱱᱚᱨᱱᱡᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱣᱟ ᱪᱚᱭᱟ ᱛᱟᱦᱱᱩᱪᱤᱞ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱪᱮ ᱡᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱨᱤᱥ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱪᱩ ᱡᱮ ᱢᱮᱞ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱥᱤ ᱥᱚᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱚᱣᱟ ᱟᱱᱡᱤᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱤᱱᱤᱱ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱭᱚᱝᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱡᱟᱥᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱚᱠᱥ ᱭᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝᱡᱮ ᱢᱮᱞ ᱭᱟ ta yong la man bi yong a tik chil en zo la ya yong a nam chi er ki bi yong ar ji o te ya yong zhen xin a kin chi yong a rig ni ya na ya yong ma ngu ar jie zi yong ar ta je mi la ya yong chok pil yong chi yong a ri wa ar kong ya ཡང རབ ཇ ཨ་མ་ཀ ཡང ཨ་ཅ ཆ བ་ནམ ཡ ཡང ཀི སར རྒྱ ཨུ ཡང ཨ་གལོ བོ ཡན ཡ ཡང ཨོམ ཏ རྒྱ བལ ཡང ལང ཇ མེལ ཡ སེམ ཏང ཨུ ཨ་ལང ཀར ཡང ལར ཇ ཟོ ཡ ཡང ཁ્વાལ ཨ་མར ཇ ཡང ཨ་ཀારો ཏ ཡ ཡང ཚ ཡང ད མ ཡང ཤང ཚ ཉི ཡ སི ལར གུལ ཅིབ ཁ ཡང ཟོང ཇ ཟོ ལ ཡ ཇང ཁ ཡ བ མ ཡང ཉ ཚ ག ད ཡ ཡང སོ ལ ལ ཚ ཡང ར ད ཨུ ལ ག ཉི ཡ ཡང ག ཡ ཚི ཅིབ ཁ ཡང ཚོ ར གོ ཤི ཡ ཡང ཏག མོ ཚར ཏན ཡང ར རྒྱ ཨོ ཆོ ཡ ཡང མན ཡན ཧོམ བུ ཡང ར ཏ ཁ ཟོ ཡ ཡང ར མི ཡན ཚུན དུན ཡང ཨ ཅིག ཆོ མན ཡ ར དོ མ ཏི ར ཏོ ཁོན ཡང ཨ ཏི གི ནི ཡ འདྲམ ཁར ལ་ཡི ཡང ར ཏ ཁ ཟོ ཡ ཏང ཅང ཆི གི ལ ཡང ཨ ཐོན ཅི ཆོ ཡ ཡང ཨ་ཡར ཏལ ལ་བ ཏང ཡང ཅི གི དོག ཉི ཡ ཏང ཅང གི མ ཅི ཡང ཨ ཧར ལ ཐེལ ཡ ཡང ཨོམ ཏ ཟ ཚོ ཡང ན ཚོ ལ ལ ཡ ཡང ཧ ཝ ར ཇ བལ ཡང ཨ ཅི ན ཡ ན ཡ ཀལང ཚོ ཅི གན ཐ བ ཡང ཨ ཡོང ན ཡ ད ཀུ ཡ བ ལ ཡང ཨ ཚི སྲ མ ཆོ ཡ ཡང རོ ར ད བ ཡང ར ཇམ ཚ ན སི ཡ ཡང ཆོང ཅི ལ མ བན བི ཡང ཨ ཧ ཏ ལ ཟོ ཡ ཡང ཨ ར ལང གག མ གན མ ཡང ཨ ཧར ལ ཐེ ལ ཡ མན ཏང ཅང ཏག ལ ཡང ཆ ཀར ཆུ ཡ ཡང ཚོར ཇེལ ལ བེར མར ཡང ཏ ཁ ཟོ ཡ yang kursa man tsungu ma yang anjig chogu mana ya. Yang mali ya khombo yang chagzan chu ya. Ta xia chin shkarmi yang artaka zon ya. Yang artan chalwi yang ghalamo cho ya. Yang shtagchi nori yang artaka zon ya. Yang khsirwa khunchi yang nyamba mersi ya. Yang ardoni chirjil yang khsirwa ni ya. Yang shtagron magnam yang harla til ya. Ta hnyang chil sini yang yarla sho ya. Yang dray gabdi yang avirnag tan ya. Yang soksi shtubjil yang rinchin gni ya. Nga horchi erdikchul yang khambaksam ya. Qalang sanchin nori yang arkantsab yana ya. Qalla changkhan akhserchi yang thikwa te ya. Yang sosu lila yang ngakwi tun ya. Nyasai tani yang malo na ya. Trittiril ngarla yang marchun na ya. Nga khambi khchukla yang tsatsi gan ya. Yang arjiao agmaru yang khala so. Ardikchul khamba arjiao gashi. Khchisam hinyangchang gaglata langdi. Tamche kata denbar koi ormtaka khwata susu shtaka njari solon galacha ga chotong ga shikwa shikdans chirji sirwa ga shtagno ra chonjil mbambi omba ga khamag tamche pohara teli gane kibka shira njam chakse wasons
1: Sidenji sankun chokpo namba Tangdeya langchong zamlang rjenshikji pe lechen shtongtsim dene chok lechen de zomjig ba shtanjin chotang Zomjin gan karwa, cerang jahi, shtakilwa shtanjin tsu. Shchichu shtakilwa, aganchak cerang tang, sonu marinchin niyin. Chechi nyambar, guachinchi, dadimu.
2: Dilzil lamdun, shtyamu lamni, chela kaapshugu doinkan.
3: Dilzil lamdun, zhomu chemni, chela sandab shenkan.
2: Dil-jil-lam-tun, nyan-mu-ngak-i-chila-sem-khtum-jali-khan.

Tukmanga tsik nyamchik da tereng sacha susu ga namshin ni tsindi jirung tsuki chuyit. Tereng nyengar gwaar ndi indi na dangla ruwa gara kandi char chong chong tang yang na kanshin riman bab jiri. Shangchen nang kacha tsakata jan tagdaag nam tangwa ni shimung jiri. Tereng gongmo gwaar ndi yushu ga sacha mong chik inda char chong chong bab jiri. Shangchen nang kacha tsakata jan tagdaag nam tangwa ni shimung jiri. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
tang kwa tk maa nga jenni kwa tk yang ga ju zhe. Ama chin la nam tang giri zho zhang kwa tk maa nga dhenni kwa tk yang ga jih jig. Rung la nam tang giri zho zhang kwa tk yang ga nini kwa tk yang ga jir ga. Na kurmu la nam tang wani shamang giri zho zhang kwa tk ni kwa tk yang ga nyer jig. Da tong la nam tang giri zho zhang kwa tk maa nga nini kwa tk yang ga ju bji le. Tongku la nam tang jiri zho zhang kwa tk maa nga xisamni kwa tk yang ga jub jila. Huang zhong la nam tang jiri zho zhang kwa tk ni kwa tk yang ga jub jila. Pian la nam tang jiri zho zhang kwa tk yang ga xik ni kwa tk yang ga nye xe. Hu zhu la nam tang jiri zho zhang kwa tk maa nga xik ni kwa tk yang ga jir ga. Minkhe la nam tang jiri zho zhang kwa tk yang ga rnga ni kwa tk yang ga nyer zhi. Hua long la nam tang jiri zho zhang kwa tk maa nga nyi ni kwa tk yang ga jo nga. Xiong hua la nam tang jiri zho zhang kwa tk yang ga vzhi ni kwa tk yang ga nyer zhi.

0: ཁང་ཏི ཉུང་ལེ་ཡ་ ཁ་ཏམ་སར་གལང་ཀ་
1: ཉང་ཁན་པ་ ཐོམར་ང་གི་ ཞིཅིན་པིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཉུང་ལེ་སྐོར་ལང་བ་ཤི་པི་ པོལ་དང་པོ་ལེ་ མ་མང་ཅི་རེ་མན་ཤི་པི་ ག་ཅིཅིན་ཚོ་ཨན་ ང་ཅིན་བན་ཐབ་མ་གིན་པན་ཡིན་ཤི་པ་དེ་དང་ཡིན
2: Xi Jinping ji rjiasi la zhongdi ge kuro galang wa.
1: Zhubu sangul ba nam ji cuqin zhubjil bi kur ge sanjir borchin bi ni zanlang la zhongge ga da mengbu shi ge zhigbil shi yu bi. Kowei cuqin ji zhongyi can bi cab shi ni lanji la shi tak ba ni tiji qi shi ji yin. Da gen nga ci zhongge gongchan deng ge gab zhubjil bi zhongyang ayun han keng ge cangzim jin su tang deng bu gongcu shi de. Gab sarwi zhongyanggu chilag zhigizhe damtun xiongwa deng, ngarang zhongyangayon lankanga zhichib shuchila dam xiong. Dara kowi gab sarwi zhongyanggu chilag zhigizhi kongma nambi cabshi de deng yongje lontan ci yechi nangwar tiji qi shijie deng. Ngazhul jamu deng ganchi qinbun da zhibi li la zihjig de zhujie yin. Deng yongje lontan ci ngazhul jamu deng, yayung marikak rehti na nga tsu leka yagpar dhibta bi gachak chenpu yin la nga tsi chagdawa bi ganchak chenpu yin ri. Ganchak chenpu nda na marik la ngankarwi ganchak ri. Nga tsi marik na alab chewi marik yin. Longu tongchak nga lak khihul dararim nang Zhonghua marik ji mirik ji khihul yarji la sabtab me bi lakji pliyo. Nyerim ni zung nga tsi marik ndi gadig chanmil nyang yo ba deng Zhonghua marik nil nyen ka che xe je di la tig ba re. Di de ni zung de Zhonghua marik jar dara la bu che yung wi don de damba zheng me ji ngar xe chen bi ngo gul shi jang de deg la yang deng yang de pam ni xiong wa re. Zhonggay gongchan deng wo ni ji mamang lan ten zil deng ne chil shi de ngan jil shen tai ji shen me lan ban tib shi bi. Wulsheng pong la jisi li bi zhonggu nyingwa nil warmid darji pencu yungwi zhonggu xarwar yirwa deng. Zhonghua marg jardir la buchi yungjir ngar xiong ma nyungwi xoolun chuwi gawa zhongu xaryo. Nga cien ganche na deng yung deng yayung marg kak mamang la tendil deng nechil si de lorji jen telajig ayag cera lang ni. Zhonghua marg jardir la buchi yungwi don la mantan ni gajil basun si to. Zhonghua marik nil ngarwi dobdan dang zamlang marik kaka nagalung da nyangar langje dang mirik la ngarli chewi shiji xarwan zhugje deyin.
3: Ganchi chenpu nda na mamang la kariwi ganchi ri. Nga tsu mamang na alaw chewi mamang yin. Lorji jia pelajin rangmu nang da zhonggu mamang ji rangni jia li la zun xing huangar danba dang lorji chenpu rite ni marik kaka Shimtan nyamni jia qimji zangu zhanyo ba deng. Nyamba mi bi pala shunga rigni si yul. Nga tsu mamang tsuwa la gashin qiwa deng. Kungci nga li lhagbi lupsu deng. Nga li dambi li ga. Nga li loyil cimbi yungbib. Nga li yilatun rungwi jisung gan song. Nga li chisil tuwi manji chuhtin jia xabsi. Nga li jibi nidu jia charxin. Nga li nzibi korig ji la rinmun xe jiyo ba deng. Wo chig nama thar lung dewi lagba deng, li ka dewi lagba, tsuwa dewi zangwa ji la rinmun xe ji yul. Mamang ji rinmun xe bi garchi ji tsuwa na nga tsu mbay tib ji mgambang yin. Mayi ji derchi tsuwa cang ma garchi li ngay su li shunga ri. Nga tsu ngan chi na deng yung deng jayung marik ka mamang la tenzhil deng nechil shi de matani samlu jengzhul deng, jirji gongzhil jin chung. Zizuk tunjil ni hu jenchil mi bar zhengzhul deng gongbil. Mengzuk jia tunjil deng cuwi gangil tigzhul haritig, tamung tog shigenjir yungwi zhuilim tog lortan jirmil jin denjul ji shajia deyin. Ganchi chenpu nda na tengla kirwi ganchi ri. Nga cu deng na lochik semchik ki mamang la shamdag shikin si deng shigin. Tengi mamang la ngochil si ten zamlang shiwu genji tornang shigi bi zhengzhi lang yu bi Nga tsuru boba jiegi bi jimtsin yomul. Onjing nga tsu boba jiegi ba li ngarjil jie manin ba tang alang simbi si ji la alu tsumni du manin. ཨ་ནི་བསར་བི་ཨོ་གོ་ང་ཚོ་དང་གན་དན་དན་འཇན་སོང་ཅག་པོ་མང་པོ་ཞིག་ལག་ཡོ་པ་དང་དང་ནང་ཁལ་དེ་ཐག་ཅུལ་གང་འཇོག་ཤ་ཅིར་ཐག་ཡོ་པི་ན་དུན་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཡོལ་ལག་པར་དེ་དང་ཡུལ་ལེ་ཤལ་པ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཆོ་ཏ་ཤུང་བི་གོ་གོ་སར་སོང་དང་མང་ཚོགས་དང་ཁ་ཅེ་བ་ཤེ་ཚལ་རང་ལེགས་དང་ཧོན་ཉི་མ་རང་ལེགས་ལ་སོགས་པི་ན་དུན་ནི་ངེ་ 我们的南东南的登记登多登登登南中下街进中西的二零年那年比我们是都比南东特殊单地登立即决策了个日单地蒙族登人质当部机械比国内我们登的日托他瓦尔森的中国天气当比这座人流下着个都登的当比我吃了所恨这本下街的人 Mamangna lorji sartul shenkhen yinbatang, mangchukna huawu ngumare. Mamang mangchukna nga tsu dobhi jenjong kongyin. Nga tsiya samuru hi yosela, mariri dobhi la tsayo jang. Nga rung tsu, madya loshik tang hongwa nyamshib shiba yinshin, chaisul shi matabi kangil kanyang mebatang, mariri liki ditsu la tsayo jang, loshik semchiki mamang la shamdag shajana tsal mebashigri. Ganchi rili jiwa tang, li tun jiwi na rungbi, nga ci ngibar tukta warisim da, mamang tang jigisim jigitay tang, mamang tang derdik nyamnyong. Mamang tang tenjil mbaitub shi de, nyansin temil da jibshi li tun la juni, lorji tang mamang la caji longwi jigandri khik chogi. Chunggi nzamlang la jilun khali mangwa shikshay gichi yo la, nzamlang gi jang chunggur jilun khali mangwa shikshay gichi yo bi. Chukpo sangul pa lhanji ni lhashin matata Chunggu tang zamlang jakub kakwar jia panchin jilun yung hi chere tungi tuanta ngali lhagpi zonba tang lhagchim balwi riwasa jayin. Nyankan lhanji kongta nyamba na Xi Jinping ga jesil chungli kore langba si bi pul tang po li mamang ji remung si bi garchi jia chua na nga tsu mbaitwa mgumban yin si ba dayin.
0: Alors, Renche,
4: ma ka du diri mo.
0: Are ko tansong man khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thaikr ta yora ma sanga che ka sa khana wa yong ya.
4: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tansong man khana ta zin ya ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tansong man khata sha ga zi chi gera da na ta. Nga ga ngo ni gara te chi sung ta chi chi zi sha ta ya. Nga ga mo sung ga dag te na ke ni ardik chi zin jo no chu ma sa se ki chu chi. Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram bab tum nur.
4: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig ta ngikhin dita.
4: Ama ngay ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo songnuri ya. Aka.
0: Oi.
4: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuamu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na na chazu khalong garaok. Cholo garaok. Transom mankan ni ta shangchin yong nyamle manje guna chukya manren dar ka je mek nga gamura nga ni ga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stones gar kumar gu ta ya

0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jin gergen bajin larale
1: nang hari tenjin alarale
0: chokpo chonsa tho cheto na chosi bi ga tlen tin jo joki jin jin jin tan per si ni la nga ga dan de jin jin jo ro wer ga sa sho
2: Ya na chung chubo cho, di na dashta acho deren ge joki chungjir ge chanba chungun dege nang ashi ge juye le. Deren ge joki chungjir ge chanba chungun dege nang a, gongne achi ge ngoshu lo shisim batar, zon ngosh ge long chung ge, lanzo ge nang ni yung che ten dami da tang e chubo chung chung cho ge gongseng a, gongseng ge lakshi ge chul de gojik shi yo no ge, shi le tong mo in jina, lopri jima chung chung osh dan zin a gong mo ge long no ge, la yung me tok chi. Meto khshig lan dama simser gono ge leng he mon de in tzi tanga ya de na thomar cho chungma ge nyam ge lhori jima chung chung tan zin ge mo ge lang no ge leng meto khshig lan dama simser gono ge shil leng he mon de ro nyung thang shig sia de ge thone to bo chung chung chi chen na ying a de ren ge jo ge tgin jer ge chan ba chung mon de ge nga nga chi ge gong sung ge shgam da tang tan ni da tang ni ren ge ga leng ge he mo ra ka yang zhe mo ren ge ger gen tang རང གི ཆམ རང གི ཚེ ཚོག ཆུང ཆུང སོ ལ ལག ཅི སེ གིན དེ ན ཡང ལེན སིན ཐ ཐུང གི སྐལམ ལ ཁ པར དང ཡོང རག ཨ སེ

Bahala mulengun chigma chigma dir chigtingiz kordungla Bahala mulengun chigtar gah tolk arkabz gir kordungla Bahala mulengun shimtam meto aketingiz kordungla Bahala mulengun shigarma

ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ Bahala mulengu ndu khuksha payini machukugu dungla Bahala mulengu ndu lengu ndi arka gogu dungla Haya kulungi lan tayari gudun Ola kulung hazu de shurigu kulungi lan tayari gudun Chindani sangji topchur kagu kulungi lan tayari gudun ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ

0: ཁྱི པ་ལི་ཏོ་ཆག་ཏོང་གི་ཡན་ནེ་ཏོང་གི་ཆ་ཆི་དམ་བི་ཆ་ཆོ་རང་དེ་གི་ཡན་ཆུང་ཞེ་པ་དང་གོང་པལ་ཏོང་བར་ཅི་ཅི་དམ་གནི་ཏང་གི་ཆོ་ཆིན་ཇོ་བྱེ་བི་གོང་ཏན་ཐོབ་ཇོང་དང་ཏེ་ཅི་གི་ཏོན་ཆུ་ཅི་བྱེ་གི་ཉི་ཏོང་ཅི་ཉི་ལི་བདག་ཅི་བི་ཆི་ཅི་བདན་ཉན་ཏང་གི་ཆོ་ཆིན་ཇོ་བྱེ་བི་ཉན་ཞེ་ནང་དོར་ཅི་ཅི་ཆ་ཆིན chibi charje go yol. Dene nga chu dangi ajel yung mark ka mamang la thanjil dang netil je de. Zhongke chachi dambi che chu rang de ge jo lum de de ma ta dan dan chul she ba dang. Shu yong ni jo ren chang che chu chun ta bi che de ba tf che bi chaps che jag tam dang. Sha chu je zan zin yin ba dang. Nga chu kam di zhong yang go chul thamung ga leker kha shu sa wu tan yol. Zhong yang ge dang ge chu chin jo bi bi gong tun nan tan ji thob zhong dang. Zhe zhe don chul ji she gi bi kor ke da thu dang yo bi. Ren ba khak ka dang yi. Da tu ab lang sha ter dang ge chu chin jo bi gong tun thob zhong dang. Zhe zhe don chul ji sha ge di dang sa sir pe gi.
1: Dang ge chu chin jo bi thu go. Zhongku chachi dambi chen chu rang ge dar cha lab chin thum rob jang ge chul nam shil shi yo chang. Zhongku chachi dambi chen chu rang le ne. Tang tang mag mang ji long or gap chil hakarang lam ban tab tang khsar tul. Khsong chuk jib shepi ghjit si jamri yin tab. Nye per tak jib jib lasak tang. Tung ta war sim tar jin chung. Sam ma chil per gong pil shi gitsin nam shil shio chang. Tang yung ji zhong ku cha chi dan bi fjian suk rang lik ji chinil cho shib tang. Hir tog thom shi ba tang. Tang gar shi shtub tang. Rja kib gong pil yung bi gak hi nam yang ji per fi de. Zhong ku cha chi dan bi fjian suk rang lik gong pil tong bi. Dan lam ngar li yang khang rja chi wa shi khtol gang tab shi gip in bokil shi yu le. Zhong ku chachi dan bi fjian cukh rang lir jinchong xie ba tang gong pil tong an ne. Deng gan cukh chin job jib bi, nian xin guan ji gan la cha bi, xo tig jig yin xib jo chug. Nga cai xo tig da manchur dam zin chi, zhong ku chachi dan bi fjian cukh rang lir jinchong xie ba tang gong pil tong an de. Deng gan cukh chin job jib bi gong tong thob jong tang don chil xie bi gam gik to sa tang khir jig sa, dun bab sa jib xie gi khang. De tirb xin na dag zul, deng gan cukh chin job jib bi gong tong la thob jong ngal lik tang sa mu xie ta ba tang. Guar ngal lik xi xin ba lin tib jing, don chul ngal di rang tuk jib xie ta ba.
0: ni ya nan de nam shil she tong gang yin xin na dang dang ar ja ku jian yin zheng le len li zhe chuo rang de ku ni ma shu zhong gu jiao me te ba dang zhong ge qia qi dan bi zhe chuo rang de ku ni ma shu zhong gu gong pu le shu me te ba di ra chun xiao bi heng ge yin de yin a zhong ge qia qi dan bi zhe chuo rang de jia dar cha lao qin de tong bu le zheng na nga qi zhen ni dang yong dang a jie yong me ke ge me meng la tan zhe dang ne zhi xin ni zhong gu gong chen dang a wen ni ni dong gu jia kuo ke shu gu yong ni jiao zheng zhe chuo chun te ba dang zhong gu sarba wen yin ni long wu jia kor ke tong ju ra meng su xi hu le xim tan de din qi jie cuo rang de qi dang ru jin jia jia ke shen te tu zhong gu meng meng dang zhong huan me ri la ngar li de qi le pen sim zu bi mang ba tu tu ba ji xie
1: zhong gu qia qi dan bi jian cuo rang de jin chong xie ba dang gong pu le tong wu zhi qi dang meng ni dang ge cuo qin jiao ji bi er gong tong tuo jong dang zhe zhe dong qu ji xie gi na ni xi su shi dan na ri bi zhong li dang le ni song zhi xie bi ta de xian si de shu gong gi ren le sin gi ba ti dang bu zhong gu qia qi dan bi fjian cuo rang li ne dang dang meng meng ji din ne rang bu le lim xi de lang bi ge ji zhen zhi yin bu guo sa mo ling gi zhong gu qia qi dan bi fjian cuo rang li ne ji ji de guan ji ji de ke sa ru su le xi a xi ge la nga chu dang gi din ne rang bu ban tu xi bi meng xi to ci ba xi jiang yin xiang nga chu dang ge zhong yang gu chi ta mo ren xiong gi dang yong dang jian meng meng la tan zhi dang ne zhi xi de ge ge qia ta sa jin ren tun ta chu li dang la ji ji ni ta jin cuo xi xi ni to ba xi ge la nga chu dang ge meng meng la zhi xi ta ten de zhong gu meng meng dang zhong hua me ge jin dan lam dang li gang sa wi dang ni ka ji xi ba dang ni ren ni zong zhong gu xian neng ge war qil dang ge qin qi wa dang wo xing peng la ni m ta bi li gang er du ba mi bren ji ge zhe wa dang zhong hua me ge ni le san ma qil per dar ji xiong ni jia ter la pu qi yong wi lor ji hong ji ge lam na er du ba mi per xie wo ten long or ngar tong la ge xi hul dar wi lor ji ji xi bi zhong hua me ge ni le ni am ji ge sar qing ge ni ni zam lang me ge ji chuo dan jiang ge zhang ta ba xiong yu le
0: na qi jie si le war de jie le me ni ba xi ne dang ge me rib sim jie zhong yang guo chil ta meng dang long tan de hu jin to yi jie ju shu jie nang bi dang zhong yang ge zhong ge qia qi dan bi jie cuo rang le la lor ji rang xin jian zai ji zhe yo ba de yin long tan de mo ji dong ge su xing nang bi dang ge zhong yang guo chil ta meng a ra dang bi di ku sar bi nang zhong ge qia qi dan bi jie cuo rang le jie suan jie bu niam nyong za qian dang a ri bi zhong le jie zha zhi ngi bi er meng jie jin dong chu xi yu al lom tan de deng xiu ping qi su xing nang bi dang ge zhong yang guo chil ta meng a ra ba ni bi zhong ge qia qi dan bi jie cuo rang le jie su le le zhe dang duo yu al lom tan de jiang zi ming ge su xing nang bi dang ge zhong yang guo chil ta meng a ra ba sen bi zhong ge qia qi dan bi jie cuo rang le ni དེ རུ ཉེར ཅིག པར ལག ཅིག དང སྤེལ

0: ཡིན ང་ཚོ་ལ་ཆོམན་ཅ་ཡིབ་མེར་ཅང་ལེ་རིག་གང་ཤིག་ཡིན་ཞོང་ཟབ་ཅེལ་དང་ང་ཚོ་ལ་ཁུལག་ཅན་ཅན་ཡང་ཏོ་དང་ང་ཚོ་ཅན་ཡང་ཏོ་ལག་ཤིབ་ཡང་ཏོ་ཅི་ནི་ཤུ་ཆན་བི་དར་པ་དོང་གི་ང་ཚོ་ན་ཅི་ཡ་ཟབ་ཅེལ་དང་བ་དང་ང་ཚོ་ན་ཅི་ཡ་ལ་ན་མེ་པ་ང་ཚོ་ན་ཅི་ཡ་ལབ་ཅི་བ་ང་ཚོ་ན་ཅི་ཅེ་དེ་དང་བ་ཅི་ཅེ་ཅེ་ཚོ 담비 녀초 치랍담이 제디 담비 초브라 예무셰브라 갈롱셰기 시프타나 디르브 사르반 바투 칸게 디르위현 베이징남 덩기 녀킬 사츠스 제초 수제이 녀킬 나줌 데네 릴라 좀비 아장마 총총시 당자와 마슬 치 릴라 좀비 녀슬 바레시 돈가낭 청미 가리 녀송시 비 갈차디 린음 사르비 린여와 처스통 망불 조콜라셀
1: 녀실와 리쿠입샤지레 ཉེ་ཕྱེ་ཆུ་ཅིན་ཐོང་བེ་ནམ་པ་དེ་ད་ཏི་བར་བཅིལ་མ་སལ་ཕྱེ་ཆུ་ཅིན་ཕྱག་སོང་ནི་ཧ་ཅང་ཏོ་ཁུལ་དམ་པ་ཤིག་རེལ་ལོང་ངོན་དེ་ཏག་རང་ཕྱེ་ཆུ་ཅིན་ང་ཅུལ་ནམ་མི་རོ་མེ་བཅིན་ང་ལ་ཆར་ཏོང་ནང་ཏེ་མམ་ཏ་ཏ་ལི་ལ་ཅོམ་བེ་བཅང་མ་ཆུང་ཅུང་བཅིན་རྐར་དེ་ལ་མ་ཅག་པ་ཏང་ང་ཏབ་ལ་མ་ཅག་བར་ཤང་ལམ་ཅབ་ཅིན ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Shuan Kaksar la Nian Rebjin Peji Shuan ni Puli Mirzi Xang Wu Rarib Tang Rjiang Tsu Khartung Shepi War Su Kanchi Tuanhung Shepi Chimri Riri Jabda Nga Tsu la Changma Jiao Lo Ji Tang Nga Chindi Yu La Rjakub Chimu Zogchen Chim Zajir Dorang Ni Si Zichin Ba Tsim Tarsun Lan Jansung Tang Yang Sir Nzak Po Bi Mban Tup Ji Liyab Ji Yi
0: Rjakub Chimi Lakhi Shepi Longkur Marni Zhongche Sifang Markan Gongsi Lennon Ardini Ji Gochu Lim Guan Yi Hui Yu Shepi 제초수제시진핑기 Jiaxin Samqin Namzheng Jie Samzhi Le Zuo Guo Ba Zuo Yu Chen Ji Xue Ji Jie Chu Shu Ji Jie Cuo Rang Ling Ne Nga Zuo La Dan Ni Shuang Dang Di Ru Sar Ban Ne Bai Tu La Dan Ni Shuang Yin Xi Bi Ge Cha Ti Nga Zuo Le Xian Ge Te Si Ji Meng Ge Xia Jin Samqin Zuo Chen Ji Jin Yu Ci Jia Qi Nga Zhi Li Ge Yo Ba Dang Nga Zuo Zhi Chen Ba Yong Ji Ni He Yu Ge Lun Ji De Cu Tu Ge Zuo Ne La Lang Ku Ha Tong Te Bu Ge Lin Xie Ge Se Re Zhong Ge Li Jie Dang Ru Jin Ji Ta Le Ma Sar Bi Tang Mei riri marnar zuu yinba dang. Gaxi le yotse la hajang arantang dan. Longye charangul junga ba ngursun bi ngakshi nisa lang di. Ryakub shtubdin zikshan dang. Marg jatir jia jirchi tavlum sabi shtang jo di. Ngachul ba mangbu huangir chirshi jinaan bi thoni dangchul shibzhin yobar masal. Arang susi lini shtang. Dirib sarbi mbaitub jia jiglin jibzhin yuol.
1: Zhongkong jikhtan parchul chansil daichuk jia lang dangbu cishu yibshe jire. Fchachib shuji ngachul ngachul ba la. Huanjur Fchenzo Pisan Toyin Peji La Kandag Tung Yi Chul Zohi Maka Nipan Donpil Dung Vdagbu Nyamjir Ngombar Shegi Bir Kachigan Darta Lungi Changgu Jonga Bin Charjib Zisan Nga Tsi Yingi Dang Bunjirtan Parchul Bi Ditsul Shkarcha Zamyang Sonim Shebi Huanzang Shtapu Jimdanta Chobi Nyamjir Dung Yagtug Yagtug Je Ngagjul Nyangtub La Deni Rjangfchul Angabdan Bi Shchenjin Mekhin Pandi Nganjib Shtobkhir Ngi Sa Mantla Jongdab Shini Jirtan Parchul Je Jakub Shtobdan Jognir Gi Chanchil Nga Li Chibi Fijinba Gisere
0: Liu Ying Kortin De Cu, Along Lu Arigdin of Zoti Zuchen Ba, Arigni of Zuchen Najun Lahi Ba, Yang Fu Yun Jishigir. Jechu Shu Jeshi Jin Pinki, Argachi Nasu the Mansu Chi, Nasu the Huilak Jiang Tu Adang, Nasu the Yang Tu, Lahi Bin Yang Tu Chi, Darpel Hitchin Tu Adang. Gaju and Niju Adang, Liker Jimbu Shigi Basung. Jechu Shu Chi Guatu Ter, Nazi Dungi Tarangu Jungabi, Tarangu the Sanan and Dombi. Nguantun of Zochen Lirgichi, Shkangzim Shebi, Dangrib Jinja Tony, Malak Chambati, Amuhil Tashidi, Jangzin Tima Dang, Jarwa Nabi of Zuli, Sodil Javi, Laksila Dambur Muni, Nazi, Drunki Kortinchi, Nikon Sarwadang, Jerlim and Jimjil So, Gersi Chavkunja Pejila, Dakur Nardi, Labushegi Ser.
1: Chorgun Chandam Ujung, Wachi Sashang Lagbji Deng, Zanchan Depsu Ngakhchi Lagzi Dechuk Ligzi Khungma, Huyun Jiyib Shajir. Xinwaak Sarwashigimbi Chani, Dalu Ngachi Chasa Shugdib Jirchunga Tablam Mamtan Choshib Shiti, Chandam Ujung Si Wacha Deng, Jamtang Ngali Mangwa De, Dengrib Janjir Jankam Shangsa Lagbo Rangyarub Shaji Yinla. Rjanchil Mepr Langchu Nyamjir Deng, Xartu Jir Stofki Lakhtini, Payit Dashkang Cikpa Deng, Rewi Shangsi Tuk Zhongsib Darpaji Liyog Sarar Chomgi Sir. Gongda Changmin Nyamba Ne, nga chu jim zidig dambi maung ba chan ba tang ban thup ji dirup ji liq sarap to ji ba te yin.

0: Мансуқ Tang Mamang Chief Chapi, Lord Jiji Lingan or Jim of Chakakarni, Matsik Sanjil Tang, Chancellor Lachim Balva, Dirib Langu no Margipa, Mamang Langu no Margipi, Langsu Lang Lames in Yule. Chongku Narjun and Abjir Zanstak Tamu, Mamjer Zaksam Joyle, Jakov Chalang Totum Chi, Asin Kangarjib Sonam Tarji, Sonshu Satsi Jerama, Sesu Jachib Shajere. Jankum Korik Korche, Chamjon Lakter Shipper of the Ni, Natsi Ranichem Chakakarvi, Ganchen Halik Saur Hiule. Natsim Swampak Mabjer Tong Hyopi, Kangarjung Torgan Tarjatskini. Kerdul Shentapatan, Rkangel Lamashtapa, Rkangel Rodongi Sawachi Shite, Mamjer Zaksum Jongichi, Shorden Sakhantan, Rachin Naksamda, Sonchung Yaposhendo Yole. Jongu Narjun and Nabjir Zanstak Tamun, Rkamak Kakemu, Jemur Nachiv Jahung, Yanshishin Chichere. Jushi Shin Pingi, Jachi Narjun Tier Nabjin Yanstu Jinzentan, Tarfil Tangni, Lotan German Tanga Kuala Nyambatan, Tanga Jisam Jangila, Rjang Chul, of Jahung Monshin Barganji. Jemur Nature Galvi, Lord Jim Taligti, Natsu Tirupsari, Narjun Homaka Lakhtafati, Tirupsari U, of Jahunga, Sujun Zirten Jerkan Lag, don't to Gihun, Natsi Tarna Mapi, Lord Tub Lartini, Skangatan, Jansun Lag, don't to Poba Shigila. Amaratu Nipa Tombi, Gandal Sam Machiprosani, Amahun Zirshunga Love Jim Bantu, Mimban Wonder Shachel, Hashin Dachu Shigishi Nanchif Tanule.
1: Nabji, Najun teaching Jacobs, Shanchin Tang Yersanzi Boy, Boo de Kuntia, Najun Nishil be a Jimmel Tunda Dini. 这就是这些金平的南军的小微国家南西的感情的投入等乐得的当时的那军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的时候南军的 ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཉེ་ཅབ་ཅན་ནམ་ཅར་ཅི་ཡར་གི་ཅོན་ལེན་ཤེ་པ་གང་ཅུལ་བཟང་བི་ཉམ་ཅར་མམ་བར་ཤེ་པ་རང་ཅན་ནམ་མི་ཚན་ཐ་སོང་བ་ཅི་ཤེ་དེ་དེ་རབ་དང་མ་ཅི་ཏོང་སེལ་དམ་ཅོང་བར་དང་རབ་ཅན་ཅི་ཚོར་མུན་སར་བན་ཅིག་ཅན་ལག་ལེན་ཅོལ་དང་རྩ་ཅིག་ཤ་བི་ཡ་ཤེན་དེ་ཅོལ་གང་ཅ་ཁར་ཁེན་དང་བ་ཐུབ་པ་སར་ཅོལ་པ་ལག་ཅིན་བལ་ཁེན་ཅི་ཤེ་ནི་
0: Shangchen Mamang Shipshul Kang Nichi Nyamdil Gi, Nagjun Lipshil Per Samjish Ta Yangtang Zig Patang, Lakhtar Shui Patang. Ngijib Tang Ganchen Kersam Lar Tenni, Langtsur Tokhin Bil Shipi, Nyamchul Jirin Tsongdab Dini, Nyamta Langtsur Tamjil Pri Patang, Ganchen Kersam Langwa, Shabjig Peji Lar Kandil Tang. Shegu Chul Tsangmi Nyamta Shangchen Shipshul Kang Ga, Xigni Sam Tug Shipshul Shabshish Degni Tang, Joji Dotam Tsomchin, Nyamjur Nyamjish Degni Solar Tarkur Shui Patang. Changzin Janji Joji Jamji Jamji Lar Jilum Shikhang, Shabi Chetun Lar Nyantong Lar Tibar Masil, Nyamta Xi Jinping Ji Samji Shda Yangtang Zig Patang, Lakhtar Shepir Korji, Namshil Xivdi Jim Jil Nangdun Tang, Chechev Shuji Xi Jinping Gi, Nagjun Nam Lang Nangvi, Ngagjul Thobdun Thobjung Shi, Likung Ni Ji Nagjun Lipshid Bab Jia Ji, Jotun Xor Tambur Mini, Chamzig Starkil Tang, Shepshu Jin Ganchar Jipa Su, Ligni Ji Dongi Tang Somjil Shi Ti, Rigbi Gjongdik Thobjung Gan Yongchur Tang, Ganchar Jipin Tsoshib, Mangchuk La Shamdik Shibi Yongchur Tang, Ngagjul Rikasit Ji Jim Jib Ji Nyamchul Shi Ti, Dirab Sari Nagjun Lipshid Bi Tasim Ftambu Tang, Laksima Namtik Gin Ganchar Jipa. Xartul Yastun Ji Ji Nyangchub Ji, Nyamjir Ganglik Ngombar Shi Bi, Tsura Yongsa Chosam Koi Tamu Debji Kang. Tsukhsing Nagjun Lipshid Patsi Xichir Gifti Na, Shigun Dib Joshak Zuu Kaksa Shing Jim Jib Ngongsil Yinbi, ཁྱི
1: Dajibi, senior Ginyana, Shanchin Tangi, Chun Yongli, Tempter Shanchin Jombi, Ayon Hankan, Jonjub Kandang, Shanchin the Timzin Tingi, Nishton Yer Dili, Shanchin Yongti, Mountain the Timjon, Tilted Dabi, Chizia, Parentim Shibadang, Nishton Yer Dili of Dangabi, Shanchin Yongli, A Mountain the Timjon, Tilted Dabi, Shegu Tang Jibabedi, Jetu Yongla, A Mountain the Timjon, Tilted Dang, Tobjon Shabi, Tulu Hitcher the Chi, Tangi, Tilted Dabi, Shegu. Among the Timjong gave pizza to be Peggy La Shapsu Sheba, Joseph Shede, Shamjan Nanton Suvi Klajini, and a killer to she. Xi Jinping, Timstrong Gombadang, D. Pansum to be Jim D. Jeljak Dans of Shebadang. Longy Charango Junga be Charson Sandy J. Chun Yongni, Timter Jacob Jombi, Tachula Gojik of Nansha Jeljak Sheba. Among the Timjong Dang, Jacob Kori, Timjong Jeljak Sheba. Tong near Kori Lagjet Dang, among near Huanjur Peggy Lashkin de Tomba. Adelion Sigitrik Tomra Chamber of Shapsu Sheba. Tansil Sarto Lashkin de Tomba. Piece at 20 Nihu Pages Tomba. Johnson Chun Yoni Darpe Lashkin de Tomba. Angelti Nienkan Wongo Dung Setu Sheba. New Tong Angelton So Tab Conti, Timlik Timsula Sunil de Zoni, Jeljak Shedi. Timstrom Jeljak de, Huanjur Jesu Pages, Lerim Susu Dung, Gorim Shalur, Dantiki Yamdi Shi Yol. Jija Li, Shanchin Yong Yamgil Sheba Dung, Chetin Wansli Yimba. Nyanir lean to Jija, Tangter of Shagur, Jijir Gondum Shedi. Selang Jonchirni, Shanchin Yontia, Mountain at Timstrong, Jeljo Dabi, and Gorsum Zagudang, Sandy Subi, Shagur Pepper Muscle, Timstrong Arixel Chapton Dang, Jidi, Jeljo Alonjaso, Huistum Shagur Pell. Shanchin at Tatum Deu de Kaki, Tanjung Nang Nishudanti, Najun at Timlik Jeljo Dangabi, Timstrong Arigni, Jerim to Jobadang, Jodhui Lee, Timlik Sevshiba, Shevshuda Gunjin Yamu, Huanjur Ningle and Gorsum Jeljo. Japan as damshi the Tumchin saw, Chetun and Gachopel. Donchir Dunk kill Susi, Shanchin Janitz and Yedang, Merk Jachachi Dang, Tony Jachachi Gilajitskini, Jotun a Tilt of Shagu are after Marambapel. Dedan Yamte, a Jamtangang Arigni, Tansil at Trothenchi, a Jerem the Jobasim, Sapil Shedi, a Mountain at Timjung Shangdi of Jobadang, a Dekil the Joba, Chimson the Jobrik and Dedanwadang, Timstrong Lagtev Dang, Stotarami, Lagtev Sword, Hovjunga, Jacha Parta Jenny, Mansu Cholcham. Nyamshikya Jeljo Lagchan Dompil Gandhu Shidi, Rgimtlingang Jeljo Chapkong Dang, Shishin Nipa Jashin.

Da yelum tana go yangari nyahir gulari Talo nyahir go yangari zang upkatana Dar go tsega go yangari karwa tuntun izi